Naras masih di sini Sobat Gen di Kicau Pagi yang sudah sangat amat excited. Semoga Sobat Gen hari ini sudah gajian semuanya ya, karena gajian di weekend itu amat sangat menyenangkan loh. Bisa jalan-jalan, bisa main-main, bisa nongkrong. Kayak apalagi kalau misalnya ikoniknya kota Surabaya itu tempat tongkrongan apa ya, Jalan Tunjungan ya sekarang itu ya. Aku tuh lumayan sering loh ke Jalan Tunjungan Sobat Gen. Lagi sering banget karena banyak tempat kopi-kopi baru. Karena mbaknya ini lagi seneng banget sama Dirty Latte. Mencoba ngalur ngidul. Di Jalan Tunjungan tuh yang paling aku suka punyanya With The Fork. Dirty Latte-nya enak. Loski juga enak buat Dirty Latte-nya. Tapi kalau ngomongin soal Jalan Tunjungan, beberapa orang masih ada yang bingung ya. Enaknya tuh parkir di mana? Pilihan-pilihan tempat parkirnya. Terus habisnya itu rate-nya berapa? Takutnya nih res, kita kayak keblow gitu loh. Kayak dimahalin. Tak kasih tahu aja nih Sobat Gen, tempat-tempat parkir yang ada di Jalan Tunjungan. Yang pertama itu adalah parkir Jalan Tanjung Anom. Habisnya hotel Double Tree, ada gang, itu kan pojokan ada Loski Cafe. Masuk situ, motor harganya 2.000, mobil 5.000. Selain itu kamu juga bisa parkir langsung aja di parkir mall TEC, masuk ke bawah ke basementnya. Motor 5.000, mobil 10.000, menurutku itu enak. Nah, kalau misalnya kamu kemarin-kemarin sempat parkir yang viral di parkir sampingnya Mumuso, itu sekarang sudah tutup. Kamu bisa pindah aja ke parkir Jalan Genteng Besar. Itu kan di situ banyak banget tuh street food UMKM-nya. Aku parkir di situ Sobat Gen. Harganya juga sama kok, motor 2.000, mobil 5.000. Atau kamu juga bisa parkir di parkir BPN Tunjungan. Itu sampingnya Kopitiam apa yang kowe deh jalannya. Itu bisa di situ juga. Motor 3.000, mobil Rp10.000 atau BE. Mau parkir tengah-tengah ya Lares. Dari Jalan Tunjungan aku mau nyebrang ke Tunjungan Plaza, boleh. Parkirnya ada di Pasar Tunjungan, di situ juga bisa. Jadi udah aku spill, enggak usah bingung lagi Sobat Genlek mau parkir di mana. Yang penting jangan parkir di pinggir jalan ketimbang kendaraanmu digembok, enggak iso boleh.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Polrestabes Surabaya menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas menjelang aksi unjuk rasa masa perguruan silat yang digelar hari ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada bulan Agustus hingga September dengan potensi kekeringan tertinggi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan. Melalui detik.com, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Guswanto mengatakan, wilayah-wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali turun. BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan seperti krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan pada sektor pertanian dengan melakukan penghematan air dan meningkatkan kesiapsiagaan. Berita selanjutnya, seluruh dokter peserta internship dibebas tugaskan mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026 untuk menjalani program screening kesehatan fisik dan kesehatan jiwa sebagai bagian dari evaluasi program. Mengutip berita CNN Indonesia, Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti mengatakan, hasil investigasi menunjukkan sebagian besar dokter yang meninggal memiliki penyakit bawaan, sementara satu kasus ditemukan berkaitan dengan jam kerja berlebihan. Kedepannya, Kemenkes akan memperketat persyaratan kesehatan peserta internship dengan mewajibkan medical check-up, tes MMPI untuk screening kesehatan jiwa, serta pemeriksaan kesehatan berkala sebelum dan selama menjalani program magang. Memasuki berita utama, aksi unjuk rasa masa perguruan silat yang digelar hari ini dijadwalkan dimulai sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Masa akan berkumpul di Jalan Basuki Rahmat usai sholat Jumat, kemudian bergerak menuju Jalan Tuku Umar dan Mapolrestabes Surabaya. Melalui Detik Jatim, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Gali Bayu Raditya mengatakan, personal telah disiagakan di sejumlah simpul jalan. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di sepanjang rute yang dilalui massa, mulai dari Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Urip Sumaharjo, Basuki Rahmat, Panglima Sudirman, Pandagiling, hingga Jalan Teku Umar. Masyarakat diimbau menghindari ruas jalan yang dilalui massa, mematuhi arahan petugas di lapangan, dan memilih jalur alternatif agar aktivitas tetap berjalan lancar. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nanti dengan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Gen 101,1 FM, bisa banget. Sekarang sudah jam 10, Sobat Gen. Waktunya Nares pamitan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih udah kasih rekomendasi tukang pompa air. Sangat amat membantu. I love you guys. Terima kasih banyak. Banyak pol karena aku sudah lelah dengan pompa airku yang tiap tahun kudu ganti. Padahal tadi bilang teman-temannya di TikTok katanya pompa airnya udah belasan tahun, puluhan tahun, kok bisa awet, kok punya aku bentahun ganti gue loh. Ya sudah, semoga nanti aku ada yang cocok sama tukangnya. Nanti kalau misalnya besok-besok Sobat Gen pompanya ada yang bermasalah, hubungi aku karena aku sudah nemu pompa air tukangnya ya. Ya udah, jangan lupa hari ini Jumatan. Udah jam 10, bentar lagi Jumatan mulai. Waktunya bersih-bersih lagi sekarang, mandi yo mane atau enggak sudah mulai siap-siap, tacap-tacap, sarungnya disiapin. Enggak ada alasan untuk nanti kayak lo enggak sempet. Jangan ya. Ya udah gitu Sobat Gen. Terima kasih banyak untuk hari Jumat ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 10 pagi di Kicau Pagi. Waktunya Nares pamitan. Ciao.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
2: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
1: Niji, Jangan Lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM
0: Bisa Banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: casi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Graha Vena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Sudah hari Jumat barokah. Gak merasa sudah masuk weekend di awal bulan ini sobat Gen. Iya gak sih kak? Ternyata belum, akhir bulan. Kepengen cepet Agustus aja. Udah harus konsen ya. Penyiarnya awal-awal kayak gini kok gak konsen. Tapi aku udah konsen kok nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So stay tune cuma di Nyore Nyeraca sore-sore.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget langsung diserbu. Kalau sore hari ini sudah ada yang lagi di jalan, baru keluar kantor, atau justru ya dari tadi gak ke kantor Sobat Gen. Karena mungkin daerah kantor kamu sudah dapat info kalau hari ini kalau gak salah ada demo nih. Kemarin ada Sobat Gen, kalau gak salah itu siapa ya? Ngabarin ke Coki. Ada surat edaran demo teman-teman dari PSHT, itu dia Sobat Gen. Yang tadi siang, Nares ngabarin lewat grup WA-nya Gen FM. Doi bilang lagi ada, lagi on the way. Teman-teman yang lagi demo. Banyak pengendara motor. Teman-teman yang pada demo, yang kebanyakan katanya tuh ake sing ceng lu. Nah, terus gak pakai helm. Hati-hati Sobat Gen, mungkin ini ada demonya di tengah kota. Lebih tepatnya adalah kalau nggak salah di depan Polrestabes Surabaya. Itu dia. Nanti arah demonya ke situ. Tapi kalau misalnya Sobat Gen yang mungkin di daerah tengah gitu kan ya, yang daerah Tunjungan, boleh dikabarin gimana kondisi trafik. Yang lagi mau mengarah ke daerah Polrestabes Surabaya juga boleh dikabarin. Yang lagi di Tugu Pahlawan juga boleh dikabarin. Yang di mana aja deh sore ini. 0811-352-1031. Selamat sore. Jangan lupa sebutin nama kamu ya. Kalau kepengen update kondisi traffic untuk sore hari ini. Ini tadi sebelum aku opening malah udah ada yang nge-WA duluan. Hai Xavier. Javier, lagi di mana Javier?
1: Selamat sore Coki.
0: Oh iya bro, awal bener loh.
1: Mau info traffic aja ini dari Kenjeran ke arah Ahmad Yani lewat Gubeng. Alhamdulillah ramai lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
1: Belum macet, belum jam pulang.
0: Iya, tadi kamu
1: enaknya
0: lagi awal
1: ngelamun sambil dengerin lagu nih. Boleh request nggak Coki?
0: Apa tuh bro?
1: Lagunya Teh Jauh Baitulus.
0: Siap.
1: Thank you Coki.
0: Terima kasih. Thank you banget bro. Hati-hati di jalan. Oh Febrian ngabarin nih, pendemo sudah geser ke Pandigiling. Terima kasih banyak. Wah daerah Pandigiling berarti berwami banget ya Ki. Di Urip Sumoharjo situ ya bro ya. Lagi mau berangkat atau udah selesai bubaran Febrian? Boleh dikabarin nih Febrian, dilengkapi ya. Karena tadi itu kalau gak salah kemarin Febrian tuh ngabarin ini ya benar, demonya itu di Mako Polrestabes Surabaya. Katanya kurang lebih 10.000 orang. Apakah betul 10.000 orang yang turun demo sore hari ini Sobat Gen? Mas Agus, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore Mas Bro.
2: Mau kasih update info nih.
0: Ha-ha, gimana?
2: Untuk tadi di Polrestabes Surabaya masih macet.
0: Iya, ada demo.
2: Total.
0: Benar.
2: Terus tadi sampai di Jalan Kartini juga ditutup Kak Jogi. Jadi bagi teman-teman yang mau arah pulang hindari Polrestabes Surabaya.
0: Siap.
2: Sama Jalan Kartini. Soalnya udah ditutup total.
0: Oke.
2: Okay. Kak Jogi.
0: Terima kasih bro.
2: Sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Mau request Kak Jogi.
0: Apa tuh?
2: Aku mau request lagunya Muse yang Histeria.
0: Widi.
2: Bencingkra-cingkra aku Kak Jogi nang jalan iki lho.
0: Enak.
2: Wis ngono.
0: Siap-siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak itu dia. Denger lagunya Muse. Mantap. Apalagi sore-sore ini. Febrian ngaporin Sobat Gen. Ini teman-teman yang pada demo. Itu dia. Dari Polrestabes Surabaya. Lagi geser ke markas DC. DC ini yang ada di Pandigiling. Oke. Ke arah situ. Berarti Pandigiling pasti bakal ruwame banget. 0811-352-1031 boleh dilengkapi untuk sore hari ini Sobat Gen. Sambil kamu kepengen denger lagu apa, lagu bule atau Indonesia, terserah kamu Coki tunggu pastinya. Masih di Nyore Nyerocos sore-sore
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Again, 103,1 FM bisa banget.
1: Biar weekend kamu valid dan intens, Sobat Gen, asik, intens banget ya. Harus ya dibangkitin dengan booster-booster yang oke. Biar mood kamu itu benar-benar oke, Sobat Gen. Pilihan mau menjelang weekend kayak begini, minuman yang paling kece, jelas Cavino. Rasa kopi yang bold banget, karena dibikin dari biji kopi asli dari Brazil dan juga oat milk. Kalau misalnya diminum pas dingin, ya enak banget. Karena kemasannya itu easy takeaway, Sobat Gen, kemasan dalam botol gitu. Kau cari tuh, ambil tuh di minimarket dan juga supermarket sudah ada kopi Cavino. Ada 4 varian rasa yang bisa Sobat Gen pilih. Ada Spanish Latte, Oat Marilatte, Oat Cappuccino, Milky Espresso. Udah langsung beli aja, Sobat Gen. Karena jelas Cavino asli kopinya. Lebih bold pasti rasa kopinya.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Yang udah lagi keliling-keliling cari jalan alternatif, boleh titip pandangan mata Sobat Gen sore hari ini. Boleh dikabarin di 0811-352-1031. Kalau sekitaran jalan di pusat Sobat Gen, tadi sudah dikabarin ada beberapa Sobat Gen ada jalan yang ditutup ya. Jalan Kartini, itu dia. Yang dari arah Darmo, terus mau ke Pandegiling, ada demo di sana. Efeknya pasti jalan sekitarannya. Nah, aku ngebayangin pasti di daerah Diponegoro udah mulai padat. Terus abis itu yang Urip Sumoharjo juga kayaknya mulai padat. Boleh Sobat Gen ya, siapa tahu informasi dari kamu itu sangat amat berguna buat Sobat Gen yang lagi dengerin Coki siaran, yang mungkin posisinya mereka ini adalah di belakang kendaraan kamu. Nah, kalau lagi mau mengarah ke situ terus padat kan pasti langsung mikir, wah enak nih aku cari jalan alternatif, itu dia ya. Boleh dikabarin, Mas Yudi, terima kasih banyak udah mampir ke Gen FM tadi. Ngambil hadiah dari Biolisin Vitahani, thank you ya Mas Bro. Udah mampir ke sini. Morika Sagunoa, siap. Terima kasih udah aku siapin spesial buat kamu. Ada siapa lagi ini? Lili, halo. Selamat sore, Lili. Lagi di mana?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Coki, ini aku masih di parkiran. Jadi ya, aku belum update traffic ya.
0: Aha.
1: Coki, yang kemarin belum diputerin ya, yang keliling raya itu. Huh? Atau enggak, aku sekarang pengen denger lagunya ini deh.
0: Siapa?
1: Emang Dulu Cinta.
0: Emang Dulu
1: aku
0: Cinta.
1: Aku tadi pagi dengerin. Harus yang puterin.
0: Iya.
1: Oke, Emang Dulu ya, Cinta. Coki, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semangat sampai jam 7.
0: Thank you.
1: Sudah weekend Coki. Happy weekend juga.
0: Happy weekend. Dadah, juga buat bye-bye. Kamu tuh kan langsung ngabarin nih, nambahin flyover Yellow Market. Yellow Market, Yellow Flower. Flyover Kembang Kuning. Iki bukan Yellow Flower, Li. Kalau gak salah iki Flower Market, Pasar Kembang. Muacet. Ya aku gagal fokus sama dashboardmu loh. Ono Doraemon, terus boneka babi, terus ono apa iki kucing iki. Apa ngarani yang pengambil, apa pengambil sing narik rezeki kita. Enggak ngeluh dah dashboard ruah me koyo ngene. Thank you banget. Ini sore hari ini yang lagi kejebak macet Sobat Gen atau lagi lancar aja perjalanan kamu juga boleh ya. Yang lain ditungguin. Hai Rarin, selamat sore.
2: Halo Coki, selamat sore.
0: Sore, darling.
2: Coki, soal demo-demo itu apa gak males ya? Cuacanya panas terik kayak gini.
0: Iya.
2: Duh, semoga demonya damai deh.
0: Amin.
2: Gak ada kenapa-kenapa.
0: Amin, amin.
2: Informasi
0: amin,
2: amin. Tadi itu bermanfaat banget, Coki. Jadi betul. Aku gak kemana-mana, gak kesana-sana, Coki.
0: Nah, tuh kan, bermanfaat kan kalau ada info-info kayak begini.
2: Mau nganterin Zelo les Mandarin ke Semolowaru Coki. Gak macet sama sekali. Justru jalanan lumayan lengang. Jadi bisa cepet.
0: Enak.
2: Gitu Coki laporannya.
0: Siap.
2: Buat Coki semangat terus ya siarannya.
0: Thank
2: semakin
0: you banget.
2: Semakin lucu setiap hari dan semakin menghibur.
0: Thank you.
2: Semangat ya, jangan lupa olahraga.
0: Nanti.
2: Terus Coki aku request dong.
0: Iya apa tuh?
2: Ordinary by Alex Warren ya Coki.
0: Ordinary.
2: Thank you.
0: Siap.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak. 0060 siapa ini? Aku malah dikasih pap nih. Kalau di Bromo lancar Coki, cuman ada 2 demo pemilik kuda yang lagi rebutan konsumen. Kesini yo, tak traktir bakso panas 5 menit terus adem. Ya Allah enak banget sumpah, enak banget view-nya. Jadi kepengen. Oh Mas Dodi, iya ya. Mas Dodi enak banget, ya Allah bersyukur banget ya. Bisa ini apa namanya nikmatin sore-sore sunset di Bromo, cakep banget. Iki judulnya adalah Fotomu No Filter Edit. Enak iki dia. Enjoy Mas. Kalau misalnya aku ke Bromo nanti aku kabarin ya. Udah lama banget aku gak ke Bromo Sobat Gen. Yang lain boleh dikabarin atau sekedar kepengen ikutan request biar mau weekend kamu happy Sobat Gen. 0811-352-1031
3: Gen 103,1 103,1 FM. Bisa banget.

Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang dengerin aku bukan cuman lewat radio di mobil aja, ada beberapa Sobat Gen yang dengerin lewat aplikasi Noise. Jangan lupa, gampang dengerinnya. Tinggal download aplikasi Noise, terus search Gen FM Surabaya. Udah, kamu bisa dengerin aku tuh kapanpun dan dimanapun Sobat Gen. Gak usah yang namanya takut sinyalnya gimana. Ya tergantung sinyalnya handphone kamu. Tuh, gampang zaman sekarang. Nanti Coki juga bakal ini live TikTok ya, melipir di sana Sobat Gen. Buat kamu yang sekarang ini lagi di jalan terus tiba-tiba kejebak macet, itu dia, boleh dikabarin. Atau justru jalanan yang kamu lewatin sore ini malah lancar-lancar aja, enak. Yang ada di Surabaya Pusat udah pada macet ya, udah pada ada beberapa jalanan yang lagi dialihin arus lalu lintasnya. Kalau kepengen ngabarin, tetap di WA Genbox 0811 352 1031. Mau sapa dulu, ada siapa ini? Kak Coki ya, dari Mustafa, katanya mau ke makam Sunan Ampel. Dari Sukolilo mengabarin traffic di Jalan Kenjeran macet di setiap lampu merah. Mungkin pada pulang kerja dan mau weekend ya, bener. Mau request lagunya sesi potret, boleh gak sih? Boleh, ditungguin aja ya. Semangat siarannya, hati-hati di jalan Mas Mustafa. Selamat sore.

0: dari Kiki. Karang Pilang lancar jaya. Eh, untung loh. Adikku yang kerja di Pakuan Tower dihimbau untuk WFA. Bener, untung. Lega ngono, mulai nih kejebak macet. Selamat sore buat Jani. Mau salam aja buat Akila sama Alesya. Maaf gak bisa antar les ya karena kejebak macet pol. Macet di mana nih Jan? Kamu Jan, boleh kabarin macetnya di mana? Mau rekas akunya mahal ini. By the way, aku kok tiba-tiba kangen almarhum ibuku ya, Bocoki. Sehat selalu dan makin lancar rezekinya, amin. Amin. Didoakan aja, itu dia. Tuh, Adit langsung ngepap. Obat ngantuk, minum Cavino. Motoku langsung gak ngantuk. Mantep, Adit. Mantep banget. Semantep hari ini, Sobat Gen. Barusan aja girl band Indonesia. Pasti tahu lah si Nona. Udah siap belum? Baru aja ngerilis ya Sobat Gen ya, lagu terbarunya. Sumpah asli lucu. Tadi waktu aku on the way ke Gen FM, aku dengerin. Judulnya adalah Hong. Jadi kau ngerti kan, Bukan zaman bian, beberapa momen yang lalu ya, yang lagi viral banget, adik-adik yang selalu ngetem, selalu ngeliat yang namanya bus itu dia, yang namanya bus. Om talalat om itu dia, om talalat om tuh kan, itu Sobat Gen. Akhirnya jadi inspirasi ngapain? Inspirasi buat jadi lagu ini. Dan lucunya lagi ya, kata-kata angkot. Seru banget Sobat Gen. Kalau kamu penasaran, langsung kita puterin. Ini dia, the new release coming from Nona with Hong Angel.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Ratusan massa silat mendesak polisi untuk mengusut tuntas aksi premanisme DC di Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Pertandingan dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 31 Juli 2026 di Thailand. Diketahui melalui Detik Jatim, kick-off pertandingan dijadwalkan pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat dan dapat disaksikan melalui televisi maupun layanan streaming online. Laga ini merupakan kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan tren positif di fase grup setelah berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Selanjutnya, otorita IKN disebut telah menanam kurang lebih 5 juta pohon sebagai bentuk restorasi kawasan IKN. Mengutip dari Antara News, otorita IKN menargetkan 65% wilayah ibu kota baru Indonesia tersebut tetap berupa kawasan lindung. Disebutkan pula bahwa pembangunan hutan kota tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan ekosistem sehingga alam dan pembangunan dapat tumbuh secara berdampingan. Memasuki berita utama, dilaporkan massa silat tiba di Mapol Restabes Surabaya pada pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk menggelar aksi damai dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, serta satu mobil komando. Diketahui melalui Detik Jatim, massa mengenakan pakaian serba hitam dengan gambar dan tulisan khas serta membawa sejumlah bendera serta spanduk berisikan tuntutan aksi. Jalanan di depan Polrestabes Surabaya dilaporkan telah ditutup, sementara lalu lintas dari arah utara diarahkan ke Kembang Jepun. Diketahui bahwa sebanyak 10.000 massa silat berencana menggelar aksi damai sebagai buntut dugaan penganiayaan dan mendesak kepolisian agar segera menangkap dan memproses hukum pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 GEN 103,1 FM. Bisa banget Sobat GEN masih ditemenin sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam, sambil aku live TikTok di akun TikToknya GEN FM Surabaya at GEN1031FMSBY. Mau syarat dulu, ayo absen yang lagi ngeliatin aku di TikTok. Hai, selamat sore semuanya. Au, terima kasih. Au, akunya namanya adalah Au. Dia bilang mau update aja lalu lintas dari Bundaran Waru, Wonokromo, Ngagel, rame lancar. Dan doi ketemu rombongan teman-teman pedemo, teman-teman PSHT. Itu dia ya, yang lagi mau ngarah ke daerah Pandigiling. Itu bener, bener banget. Ada Ikansa, hai Ikansa. Katanya awal-awal GEN FM tuh selalu nemenin zaman SMK. Ya Allah SMK. Mau selamat sore juga buat Raka Siwi. Betul, ini GEN FM Surabaya. Ada Bayu, terima kasih banyak. Johan Tanto, terima kasih. Leo, katanya selalu dengerin kalau lagi di mobil. Ternyata ada di live TikTok. Betul sekali. Ilham, selamat sore Mas Bro. Terima kasih. Ada JJ Boy juga, terima kasih. Dan siapa lagi ini? Ayah Bima, thank you. Hai akun, ih namanya susah bener. Ini Too Cuties For Me One. Ya Allah, ribet banget neng namanya. Manis ya kamu. Aku halo kak. Hai, selamat sore Vicky, Didi Perenjak Banyuwangi. Kabarnya piye Mas Coki? Alhamdulillah sehat Mas Bro. Terima kasih. Salam dari Surabaya ya. Enaknya ini kalau di TikTok ya Sobat GEN ya, kamu bisa ngeliat aku dari kota mana aja. Bukan cuma Surabaya, iki dari Banyuwangi ono. Kapan hari ada yang dari Jakarta, ada yang dari Makassar ono. Wah iki kak sore, salam dari Joshua. Hai Joshua, selamat sore, terima kasih banyak. Ini ada siapa ini? Halo Ayah Bima, Bang Coki, salam kenal. Aku dulu pernah kerja di lantai 11 Graha Pena. Wah, salam dari lantai 7 Mas Bro, salam kenal ya. Ini Dandi Karawang, terima kasih banyak udah mampir. Mantengin TikTok sambil berdamai dengan kemacetan. Akunya pria sembrono. Mas Bro, macet di mana? Kasih tahu. Ada Aik. Halo, salam kenal kakak ganteng. Salam kenal juga buat kamu. Terima kasih udah melipir di sini. Seneng banget nih yang ada di TikTok, lagi rame banget di TikTok. Ayo tap-tapin yang banyak, jangan lupa. Jangan lupa di-follow juga. Kalau mau kasih gift juga boleh, asik. Biar aku tuh selalu semangat gitu loh Sobat GEN, nemenin kamu gitu. Udah di follow kak, bagus, bagus. Si Ibrahim, suaranya balapan ambek radio. Yo iyalah, in this life, thanks to teknologi, bisa dengerin lewat radio live. Di TikTok juga bisa, itu dia kan, enak. Hai Putri, selamat sore, terima kasih udah join ya. Kak bisa debus nggak? Nggak cuma debus sayang, ya muali langit aku iso, coy. Hai Ganesa, Nana thank you banget lo dikasih gift lo. Mending mantengin di mana nih? Di Marika, Marika tuh apa ya? Yang lain pada menghitam macet. Ah maksudnya gimana? Gimana? Vihanum, sampai si awet mas. Loh ya iya, awet apa? Awet, nah maksudnya ya iyalah. Ya iyalah. Terus apa iki? By the way, dari si Ibrahim, kak lidah wetan, arah Bangkingan macet pol. Tuh, thank you banget. Thank you banget. Ini lidah wetan, arah ke Bangkingan. Kak, gak ngundang JKT48 kah? Lagi persami. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Ikansa, aku dulu salah satu pemenang kuis Gen FM bareng Bang Jatim. Oh iya, ada Rata Rata Food Shop. Dia bilang gini, Tol Waru sampai Perak rame lancar. Terima kasih banyak. Au ngabarin kayaknya para pendemo itu bergerak ke Ahmad Yani deh. Belum, belum. Wanti, Perak arah Sidoarjo via tol aman lancar. Terima kasih update-nya, terima kasih. Ada Amar, sebagian kecil rombongan PSHT lewat depan Tunjungan Plaza dan Embong Malang. Tolong hati-hati buat sobat Gen semuanya. Nih, thank you banget. Ada siapa ini? Ada si Grotopia. Mer Insinyur Soekarno arah Kerungkut lancar. Kayaknya Mer sekarang lagi lancar ya, karena di tengah kota Surabaya lagi macet banget, banyak pendemo. Freddy, update traffic report tol menuju ke Gresik lancar nih, selamat siaran. Mau request lagunya ke Hitna Sepasang Merpati, boleh gak sih? Boleh. Ada siapa? Dwi, hati-hati sing lewat Kartini ake masa PSHT. Betul Dwi, dari tadi itu dia. Salsa, kamu lagi di mana Salsa? Pulang kerja ya?
4: Halo. Sore Kak Coki.
3: Sore.
4: Aku barusan dari satelit Waru, lancar Kak Coki.
3: Alhamdulillah lancar.
4: Baik, Kak Coki, aku mau request dong.
3: Apa
4: aku
3: tuh?
4: Pengen request lagunya Guyon Waton.
3: Guyon Waton.
4: Pingau.
3: Pingau.
4: Siap. By the way Kak Coki, buat kamu sehat terus ya, semangat siarannya.
3: Terima kasih.
4: Itu yang penting satu Kak Coki.
3: Apa?
4: Harus sehat dan iso golek duit.
3: Temenan. Setuju. In this economy kudu sehat. Sobat Gen, tadi ada yang tanya, Kak, hari ini ngobrolin apa sih? Iki loh. Aku nemu ya sliweran tadi. Iki sebelum aku lempar pertanyaan, itu dia, baik yang ada di WA sama di TikTok, jawaban jujur. Jawaban jujur survei iki. Khususnya gawe sing lanang-lanang ya, sing lanang-lanang. Ini aku baca, ada studi. Studi ini researchnya bukan Coki yang ngadain, tapi studi by Relationship Insight Asia tahun 2024 sampai awal 2026 bilang kayak begini. 78% cowok itu justru seneng pas diomeli pasangan. Nah, coba lanang-lanang, cowok-cowok komentar, kon seneng gak pas diomeli ambil pasangan? Jawaban ya. Coba cepat. Tehox. Satoru, dalane macet Kak Coki di mana? Ya. Di mana macetnya kasih tahu. Aku enggak ngerti, motoku enggak iso nang handphonemu. Ya. Ayo coba. Cowok-cowok, ini sebelum aku lempar pertanyaan buat obrolan topik kali ini. 78% lanang-lanang ki ternyata seneng diomeli pasangan. Konco event bener Kak? Mangkane sering garai. Oh iya temenan ya. Rock gak seneng, gak seneng diseneni aku. Iya. Lek sing ono sing bilang seneng iku hoax Kak, temenan. Lho iya ta. Lek gak diomeli ya sepi tuh kan. Nah, lanang-lanang iki lho, coba cepetan. Omelan tanda cinta Kak Coki tuh kan. Nah. Ayo lanang-lanang, kon 78% iki seneng lek misale diomel pasangan. Ini Alia Prasetyo, mending diomeli daripada dimenengno tuh. Iki sapa iki? Lek aku sih bagian 30% nih Kak. Iya. Oh Ilham. Iya. Ilham. Mm-mm. Kak seneng Cak, nih istri ngomel kasih jajan aja. Se iki loh ya. Wes ya, mandek. Aku gak ngomongin masalah gender, gak lanang, gak wedok. Nah iki pertanyaanku di topik ini. Kamu terakhir kali ya, dengerin baik-baik ya. Kamu terakhir kali diomeli pasangan itu gara-gara apa? Atau kamu terakhir kali ngomeli pasanganmu gara-gara apa? Wes itu aja. Oke? Dan komentar di 0811 352 1031 atau komentar lewat live TikTok juga boleh. Kamu terakhir kali diomeli pasangan gara-gara apa? Atau justru kamu ngomeli pasanganmu gara-gara apa? Nanti Coki baca satu-satu.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. That was my favorite song yang sudah direquest sama Au. Semoga kamu happy ya Au. Udah aku puterin Lidianka with People. Enak kalau didengerin sore-sore ini. Coki lagi ngomongin apa sih? Nah aku lagi ngomongin kamu terakhir kali diomeli pasanganmu gara-gara apa? Atau justru kamu yang ngomeli pasanganmu gara-gara apa? Boleh komentar lewat dua line. Kalau kamu lagi ngeliatin aku live di TikTok juga silakan di @gen1031fmsby atau lewat WA Genbox 08113521031. Baca-baca dulu ya yang tadi udah ikutan komentar di sini. Dari siapa Iki? Si Indra, dia bilang, aku hadir lagi ya Syola Darjo lewat tol aja wedi macet nang tengah. Bener lagi ada macet tuh di daerah Pandigiling Sobat Gen karena ada teman-teman PSHT lagi demo di situ. Ayo, aku terakhir ngomeli soale aree merit chatku selama 8 jam tanpa balasan. Rata Food Shop. Aku kon iki diomeli atau kon ngomeli? Gara-gara keturun. Keturun. Keturunnya suwi pasti kon kak. Saking enaknya keturunnya deep sleep sawangani. Akun Deva A14. 2 hari yang lalu abis diomeli bojo gara-gara beli Dubai Chewy terus. Jajan naeng no. Cek lengket iku lambene coy. Lina. Diomeli gara-gara lek ditakoki makanan mesti jawabnya sembarang. Ujung-ujungnya diomeli. Iya ya aku juga repot ya. Kalau ditanya lagu, ditanya lagu, mau makan apa terserah ngono. Lho terserahmu iki ya apa? Ya kan? Lek dikei iki kok kok iki sih? Ngono. Mentolo gak budal. ada siapa iki? Indra. Aku diomeli bojoku gara-gara aku gak gelem check out tuku daleman. Padahal regone yo gak spiro oh, tapi males. Siap. Terima kasih banyak. Ada Rifadli. Aku terakhir diomelin sama bojoku tadi siang gara-gara gak mau mandi. Kon kok ada cili ae bro. Gara-gara gak gelem adus sampe diomeli lo. Halo, selamat sore. Sebentar, aku mau dengerin dulu Ina. Gimana
1: Joki,
0: Ina?
1: Joki, melu topik.
0: Boleh.
1: Aku ngomelnya sik wingi Joki.
0: Apa?
1: Gara-gara kopine netes-netes nang met nang apa lantai gara-gara wis mari tak pel terus ngombe kopi. Terus netes-netes nang lantai. Jadi aku malah ngepel maneh. Aku ngomel Joki. Terus aku dimenengno. Ayo lucu ya.
0: Ya Allah, kamelo-melo. Lah aku malah komentar. Ya enggak, marah-marah aku di melok mopel lah an. Kau masih ngomel terus tau ngono. Ngombe kono cek gak netes gak sedotan.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Sore Mas Ahmad.
2: Enak banget nih Kak Coki.
0: Apa?
2: Macet-macet gini sambil nyeruput kopi cappuccino.
0: Mantep, anti netes.
2: Cool banget.
0: Enak.
2: Ini aku nyobain rasa Spanish latte nih kan.
0: Iya, seger enak.
2: Yo. Untuk temanya ya, aku ikutan ya kan.
0: Kon sering pasti.
2: Terakhir diomelin itu kemarin kan.
0: Nah, kon sering iki.
2: Soalnya aku itu kan kalau pulang kerja lupa sikat gigi.
0: Yeah.
2: Padahal kan aku kan ngerokok kan sering nyium mana kan nggak boleh Kak Joki.
0: Iya iyalah.
2: Itu istriku ngomel pasti Kak Joki.
0: Iya iya.
2: Untuk requestnya aku request ini ya Kak Joki. Aku udah lupa denganmu ya Kak Joki ya.
0: Iya.
2: Terima ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Hati-hati di jalan Mas. Ya ye ya, ye ya, rek. Yo, mari rokokan terus gak sikat gigi gue lo. Halo.
3: Halo Kak Joki.
0: Halo.
3: Update traffic.
0: Boleh.
3: Ini tadi dari bandara ke arah Gunung Sari atau Kodam masih terpantau lancar ya. Padat tapi lancar, gak macet kayak biasanya hari Jumat itu. Terus mau ikutan topik
0: boleh,
3: kapan bertengkar sama pasangan. Iki lagi bertengkar sama pasangan kan?
0: Gara-gara apa rek?
3: Gara-gara ini aku mau makan ayam. Dia kepingin tak foto no. Terus gak boleh kan duwe styrofoam.
0: terus.
3: Mosok katene diadai plastik kayak mangan pentol ngono lha iku pantes gak jogi. Nes tukaran. Pokoro mie ayam gak jogi. Lagi ae. Gak habis pikir sama wanita.
0: Ya Allah.
3: Oke, gak jogi aku mau request lagu. Lagunya apa? Killing Me Inside.
0: Killing
3: biarlah
0: me inside.
3: Kalau ada Kak Jogi. Ya, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, Bro. Ngono. Pasti kan aku ngangkat topik iki kok langsung ngene. Lho kok bener kok yo Cok iki ngerti, aku iki mari diomel mbek bojoku. Pasti ngono kan, Kon? Lili.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Aku mau ikutan topik ya.
0: Iya.
4: Aku terakhir kali ngomelin suamiku itu
0: gara-gara
4: soalnya lek misale buka lemari mesti nutupe iku gak rapet, lek gak ngono gak ditutup lemari ini Coki. Tala wis ngono iku aku wis ngomel Coki, masalah. Tak gak ngono ya. Golek yo apa-apa gak tau iso Coki. Misale mo, kunci mobil iku ya. Padahal ndek depane lho iso kok gak kuwet tok mesti. Aduh, di mana sih Ma? Cariin Bu Oma tolong Ma. Aduh, sampe sumpek aku. Iku lho Pa, ya Allah ndek depanmu itu lho. Wes gak usah mamain sing nyari aku gak iso, gak iso. Lho ngono lho Coki. Padahal dur masyaallah ning ngarepe dhek lho iso ngomong gak ketok lho. Jian ngene ku lho kok ndarai kok ngene ngomel to Coki. Wajah lho paling ngodek iku yo ngerti yo paling pengen diomeli anjene Coki.
0: Iya iya iya iya iya.
4: Ngono iku bojoku mek nyengir tok Coki. Sumpah wis ngruketno wis ta.
0: Aku ya melo guyu. Aku langsung kepikiran almarhum ibuku. Iyo yo, lanang-lanang iki opo ya sobat kene. Aku gak nyalano bojomu ya Mbak Lili ya. Aku yo bisa yo. Iki dulu mesti ya Allah, pekara kunci, pekara apa selalu cek kate golek. Selalu, "Bu, Bu ini di mana, Bu?" Ngono. "Bu ini di mana? Bu iki pinggir ndi sih, Bu?" Ngono. Kok ngerti ibuku komentari apa pasti ibumu pesan komentari podo. Cari iku pakai mata, ojo pakai mulut.
5: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kamu masih ditemani sama suara aku. Aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa Sobat Gen, siapa tahu buat kamu yang masih kejebak macet, terus bingung, aduh kayaknya gak nutut deh mau ke rumah, mau sholat di rumah, cari musola atau masjid terdekat. Selamat ibadah ya, itu. Mau weekend kayak begini, mau happy-happy jalan, ibadah tetap harus jalan. Biar apa? Biar balance. Nah, enak itu. Balance life. Nah, oke. Okay. Jangan cuma pakai gelang power balance. Ada di Gensi ngerti enggak ya? Gelang power balance. Ngerti enggak, Kon? Tahu? Ada gelang power balance. Iya benar, yang ada, iya. Ada di Gensi tahu ya, gelang power balance. Ya Allah, kenapa sih sinyalku iki? Aduh, ya Allah, iya. Selamat sore. Aku lagi ngomongin apa sih? Ngomongin soal kon terakhir kali diomeli ambek pasanganmu itu gara-gara apa? Atau kamu justru terakhir kali ngomeli pasanganmu tuh gara-gara apa? Nah, tadi ada yang komentar, Baba Axel lewat live TikTok. Ini mumpung aku lagi masih live di TikTok ya. Dia bilang tadi, daerah Kota Lama ada aksi, masih ada beberapa teman-teman demo dari kelompok silat PSHT itu. Terima kasih banyak update-nya. Thank you banget. Yang kejebak macet juga boleh dikabarin. Oh, Babe Indra ngomong, tol lancar. Nah, itu dah. Sik, bijim, Dra. Lengkapi. Kamu dari mana, arah kemana, lancar iku. Ya, lekon tol Probolinggo ya pasti akake lancar nang kono. Salat dulu, bagus. Terakhir kali diomeli gara-gara tiba-tiba beli sesuatu ke temen tapi ngutang. Lu, kok tuman? Ada siapa ini? Ada... Sebentar. 2375 komentar ini, namamu siapa bro? Sebentar. 2375 dia bilang gini, baru aja tadi malam diomeli bojo karena pulang badminton kemaleman. Pasti kok diomeli, gak sekalian aja nginep nang lapangan badminton. Untung aku masih single, mau tenis pulang jam 11 kek, gak masalah. Ya gak teman-teman second serve? Abis pulang tenis terus kita nongkrong, makan, curhat kanan-kiri, gak masalah. I love single. Tigor, diomeli lek nge-gym suwi soalnya pas ngajar member cewek. Loh? Lu bilang aja, membermu itu gak paham-paham, ngono lo bro. Gitu. Rarin, halo.
1: Coki, ngomongin soal mengomel dan ngomel, Coki. Itu udah pasti ahlinya para emak-emak, Coki.
0: Temenan.
1: Kalau aku baru tadi pagi ngomelin suamiku, Coki.
0: Gara-gara.
1: Kan udah dari 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu dipesenin. Kalau pulang ke Surabaya, tolong bawain jaket bulu, anting, sama celana coklat. Bawa ke Surabaya. Tadi dia nyampe, terus tak tanyain, gimana pap? Pesenannya mana? Ya ampun lupa, langsung ngomel. Papi ini gimana ya, mesti gak perhatian sama istrinya. Sudah tahu cuman dipesenin hal sederhana aja gak bisa dikerjain. Padahal ya baru kali ini dipesenin. Biasanya juga gak pernah pesenin bawa ini. Itu wes pokoknya panjang, Coki.
0: Aku gak berasa mau omel sih, Rari.
1: Kalau diomelin, Coki, cuma bisa senyum, diem aja dia, Coki.
0: Iya.
1: The best husband pokoknya, Coki.
0: Iya. Aku tadi bojomu ya, pas mari landing mau omeli kayak gini, aku langsung ya bilang abe pak, pilote pak, angkutan mana pak, balik nang Jakarta. Ya aku kok berasa aku mau omeli ya larin ya. Mas Fred, thank you banget udah mampir di TikToknya Gen FM. Dia bilang alun-alun Sidoarjo lancar, terima kasih banyak. Febri nih, salam gaya pejuang pabrik, sek durung mulai sampai yamini, cik nang jeru pabrik. Semangat mas bro, tak temenin dari sini. Babe Indra dari Tol Banyu Urip ke arah Sidoarjo, Coki, lancar. ada si kanan gara-gara salaman ambil lawan jenis pas dia masuk pintu kafe nontok langsung mulai nesu bilang gak dibayari. Kondiku yang ngono buka pintu kafe lapo kon ambil salaman mau pikir kali lagi halal bihalal.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BMKG mengeluarkan peringatan akan pasokan listrik selama fenomena El Nino berlangsung. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara bendera memperingati HUT RI ke-81 akan digelar di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2026 dengan Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dilansir dari CNN Indonesia, masyarakat juga akan diundang menggunakan sistem war ticket dengan pengumuman mengenai pembukaan war ticket tersebut akan diinformasikan menyusul. Selain itu, pemerintah juga menggelar pesta rakyat di Monas pada hari yang sama dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan, booth UMKM lokal, hingga penyediaan 500 ribu porsi makanan gratis. Selanjutnya, anggota Komisi 9 DPR menyatakan bahwa keputusan MK untuk memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan menyebabkan program tersebut kehilangan sumber pendanaan sebesar Rp220 triliun rupiah. Mengutip dari Kompas.com, skema anggaran MBG yang disusun saat ini masih bergantung pada anggaran pendidikan, sehingga pemerintah perlu segera menyiapkan simulasi pembiayaan pengganti agar program tidak terganggu. Pemerintah diminta untuk mengkaji seluruh dampak putusan MK sebelum mencari dan menetapkan sumber pembiayaan baru bagi program MBG. Memasuki berita utama, BMKG mengeluarkan peringatan akan lonjakan konsumsi listrik nasional mengingat fenomena El Nino yang diperkirakan akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Dilansir dari CNBC Indonesia, kondisi cuaca yang sangat panas diproyeksikan akan mendorong penggunaan pendingin ruangan secara masif, sementara PLTA menghadapi ancaman berkurangnya debit air. BMKG meminta Kementerian ESDM, PT PLN, hingga pengelola bendungan agar menjadikan informasi iklim terbaru sebagai dasar dalam mengatur operasional turbin, serta alokasi air agar pasokan listrik tetap terjaga selama musim kemarau. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
7: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen masih ditemani sama suaranya Coki. Pastinya masih di nyore, nyeracau sore-sore. Meskipun di luar sudah gelap, nama acaraku masih nyore, nyeracau sore-sore. Sabar-sabar aja Sobat Gen, kalau kamu sekarang lagi kejebak macet, bukan cuma di tengah pusat kota Surabaya yang lagi rame dan padat Sobat Gen, karena ada teman-teman yang masih demo atau justru sekarang ada bubaran demo. Semoga demonya berangsur damai ya. Tapi thank you banget buat Gary 15 menit yang lalu update info tol Brebes ditutup karena efek demo dan kecelakaan. Jadi tolong hindari Sobat Gen, tol Brebes arah Waru macet total. Gary, thank you banget udah ngabarin ke WA Gen Box dan juga Coki, thank you banget. It means a lot bro. Hati-hati di jalan, tenang. Aku kasih lagu-lagu enak buat nemenin perjalanan kamu. Selamat petang ini yang sudah ikutan ngobrolin soal terakhir kali kamu diomelin atau justru kamu ngomelin pasanganmu gara-gara apa. Tal, kemarin diomelin sama suami karena dibeliin baju tapi gak dipakai-pakai. Kawin Tatal, yo. Engko jadi gombal lo, ya. Daripada ujung-ujungnya gawe keset lo, Tal. Selamat sore. Pertama kali deh kirim voice note. Hai Anjar. Halo.
3: Selamat sore Coki.
2: Sore Anjar.
3: Aku terakhir kali diomeli ambek bojoku mau isu.
2: Gara-gara?
3: Gara-gara nih gue deh meeting tak ributi. Aku harus jauh duit, tak ngongkon transfer. Yes ngono iku. Ya tak meneng noae daripada dowo. Koyok tol Trans Jawa. Sok merembet nang dindi Coki. Aku request lagu nih Enau.
2: Enau, siap.
3: Wes matur suwun.
2: Terima kasih. Ya ngene iki lho bapak-bapak ya. Mari gajian, duwe kabe dikekno nang bojone. Koyok berasa balik jaman cilik biyen ya. Minta sangu ambek bojone. Ya Allah. Jadi dewasa itu emang berat ya Mas Bro. Sabar-sabar. Kiki, Coki ketinggalan nih. Suamiku protes. Aku disuruh ngucapin happy wedding anniversary buat bojoku sayang. Tuh kan diomeli kan. Happy anniversary kalian sing rukun ya. Halo Mas Didi, kok duwowo curhat iki Mas? Halo.
4: Sore Coki.
2: Iya. Piye? Piye? Piye?
4: Ngetok serak.
2: Iya, gak apa-apa.
4: Piye? Flu.
2: Iya.
4: Ikut topik ya.
2: Boleh, duwowo iki curhat iki sawangane.
4: Aku diomeli baru-baru ini. Sama istriku itu karena satu.
2: Apa? Satu.
4: Akhirnya ngagetin dia saat dia cuci baju malam hari. Hitung-hitung nyati ngageti.
2: Iya.
4: Dari belakang jam sekitar jam setengah satu lah. Saya baru pulang kerja, baru pulang gojek, Grab.
2: Iya.
4: Terus dia hadap ke belakang sambil lihat nonton drakor.
2: Terus
4: saya datang, dia nggak tahu. Pelan-pelan saya dekati, saya kasih suara hantu gitu dari belakang. Alamat Coki, yang masuk ke muka angane sing sak gedang-gedang plak. Lumayan. Wis mari kena seplak. Ngadek. Gak disayang Joki. Tambah diomeli. Gak kapok dah. Ya. Nasi sudah menjadi bubur. Lumayan. Tangan plus omelan. Ampun dah wis.
2: Ya Allah ya Rami.
4: Ngetak-ngetak mana?
2: Iya iya Mas.
4: Besoki.
2: Oh iya iya iya.
4: SO7.
2: Iya, siap Mas Bro.
4: Langkah lebih tinggi.
2: Temenan ya. Iku jendenge. Wes kepleset. Ketiban penggilesan.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 GEM 103,1 FM. Bisa banget. Masih aku ngebacain komentar Sobat Gen. Masalah diomeli ame pasangannya atau justru kamu sih ngomeli pasangan. Ini ada Freddy ngabarin bunder. Macet isine truk tok. Ada jalan dicor di sana. Iya, masih belum selesai perbaikan jalan di daerah bunder. Hati-hati ya. Buat Freddy, tak temenin dari sini mas bro, tenang. Laguku enak-enak, wis salah. Enak-enak buat temenin kamu Sobat Gen. Sinta, selamat malam.
1: Sore Kak Coki, aku Hai. Sinta.
0: Iya, gimana?
1: Ikutan komen yuk Kak yo.
0: Boleh.
1: Laki-laki itu kayaknya emang seneng kok lek diomeli.
0: Tuh kan, betul.
1: Dan sing paling seneng aku nek ngomeli, ketok wong lanang itu goblek. Ngono Kak.
0: Gitu ta.
1: Kak, aku request lagu yo Kak ya.
0: Apa?
1: Lagunya tuh sing kayak gini loh Kak. Kau cantik hari ini. Dan aku suka. Itu aja ya Kak ya.
0: Iya.
1: Semoga Kak Coki selalu sehat ya Kak.
0: Terima kasih Sinta. Ngana. Lebo jemu nyanyi. Kau cantik hari ini. Tapi besok enggak diomeli pasti. Hari aku terakhir diomeli bojoku. Baru ae isu tadi gara-gara disuruh bangunin anakku sekolah malah aku ketiduran. Wes diamu ya bisa-bisa.
2: Halo. Hai Coki.
0: Hai.
2: Di traffic dong.
0: Gimana Fit?
2: Di tol dari Tambak Sumur ini pas mau keluar warunya ada kecelakaan beruntun.
0: Betul.
2: 3 mobil.
0: Betul, betul. Deh. Iya. Tadi mau macet di situ ya. Hati-hati di jalan ya, Fit. Thank you banget update-annya. Yusnita tol Perak ke arah Karangpilang lancar pol. Alhamdulillah kalau lancar. Halo, selamat malam.
3: Sore Kak Coki.
0: Hoi.
3: Iki sih bukan untuk yang terakhir.
0: Apa?
3: Masalah ngomel-ngomeli. Tiap hari. Nyaluk diomeli terus Kak Coki.
0: Duh, apa bro?
3: Gara-gara mesti balik no barang. Gak tahu balik nangguni tempati. Kayak potong kuku, gunting, maring gawe, gak tahu dibalik no.
0: Terus.
3: Waya iki ne. Gawe.
0: Gawe.
3: Gak ono. Wis. Sampai pernah ketemu tak buang nang sampah Kak Coki. Sange gregeten. Tiap hari gak sadar-sadar diomeli ae sik pancet ae. Sange langil Kak Coki.
0: Iya. Sawange teko suarane kok uapet nuwemen. Saranku siji ae wis. Spindau omai daripada ngomelai coy.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Coki masih nemenin kamu sobat Gen di nyore nyeraca sore-sore. Ngebacain komentar kamu. Ini banyak banget sobat Gen yang komentar karena masih pada banyak yang di jalan ya kayaknya ya, masih kejebak macet ya. Sabar-sabar aja, tenang, aku temenin kamu sama nanti jam 7 malam. Evan curhat. Judulnya adalah lelaki terlalu irit. Minggu lalu, aku kan meriang, tapi aku tahan, gak ke dokter. Prinsipku kayak gini, selagi masih bisa googling cara sembuh tanpa dokter, ya jangan ke dokter. Istriku langsung mode emak-emak final boss. Ke dokter sekarang, atau kita ke KUA lagi, tapi aku nikah sama dokternya, coy. Lek kena awak langsung lah bro, ojo ngenteni remek ngono lho ya. Lek remek lah bojone tambah sakno ya to. Widi. Sik bijim. Oh, update dulu ya. Tadi Widi hindari jalan raya Pangsut Darmo Prisistimewa era Kartini, enggak boleh enggak obablas. Keputaran arah Pandigiling dialihkan ke Darmo, bener gitu. Silahkan Seven ya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir aku diomeli pasangan gara-gara kalau dibangunin tidur susah ditelepon sampai baterai handphone habis, sampai dipesenin Gojek buat bangunin tidur doang padahal tidur di dalam mobil. Ya Allah, saking keselio. Saking keselio. Ya ampun, ya ampun. Ya Allah, iku saking kesel ya. Sakno we, tapi ya bojomu pasti gregetan. Hai Nokse dari Kalimantan. Hai. Kamu dengerin lewat aplikasi Noise ya atau kamu lewat tadi di TikTok? Mau request lagunya Sumpah Mati dong. By the way mau ngucapin happy birthday buat Maria yang kemarin ultas. Sehat dan bahagia selalu ya sayangku, cintaku. Maaf telat ngucapin. Lope-lope. Buat kak penyiarnya Kak Coki, semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Nokse. Thank you banget loh dari Kalimantan loh, sampai nyempetin loh. Masih aku tungguin sobagian cerita-ceritamu yang lucu-lucu ya. Sing gemes no. Gara-gara kamu terakhir kali diomeli sama pasanganmu gara-gara apa? Atau justru kamu sih ngomeli pasanganmu gara-gara apa? 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Anggrah Pena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Masih ada waktu? Masih dong, nemenin kamu sampai jam 7 malam. Shout out buat siapa ini? Hai Mbak Lili, gimana Mbak Lili? Halo, halo, halo.
1: Assalamualaikum Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Aduh, aku gak, aku lagi meliburkan diri Coki, daripada kena
0: macet
1: demo.
0: Iya Mbak
1: Coki, aku terakhir kali dimarahi kemarin.
0: Gara-gara?
1: Karena aku kemarin tuh ngantuk, sempat keselip sebentar aja, ketiduran sebentar waktu lagi nyetir.
0: Walah,
1: dan terus
0: bahaya Mbak.
1: Naik ke ini, ke apa, trotoar dikit,
0: ya ampun.
1: Saking aja di situ ada pot, pot besar.
0: Aduh, aduh Mbak.
1: Di tahu sendiri kan di Anderson.
0: Iya.
1: Mobil kenapa dikit? Gitu, jadi aku diomelin habis-habisan karena aku meluk pot yang besar segaban.
0: Astaga. Iya ya, ngantuk ya.
1: Stay safe ya.
0: Iya, kamu juga Mbak Lili.
1: Aman ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Demonya,
0: amin. Amin,
1: oh, iya,
0: amin,
1: Coki,
0: amin.
1: Tadi kan aku bawa orang Thailand. Mereka ke TP.
0: Terus
1: aku bilang sama mereka, stay safe ya, hati-hati. Karena nanti itu mau ada demo. Jadi mending kalian nanti sampai malam aja di TP. Sampai selesai demo.
0: Benar.
1: Ya udah, selamat siaran.
0: Nice info loh Mbak Lili.
1: Sehat selalu Coki.
0: Kamu
1: selamat
0: juga Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngantuk-ngantuk lagi loh Mbak Lili. Jangan mikroslip pokoknya ya. Harus hati-hati di jalan karena kerjanya selalu muteri jalan. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam Gen FM, malam
0: iya.
2: Coki. Gimana
0: iya.
2: Kabarnya?
0: Baik.
2: Kapan nih kita bisa main padel bareng lagi nih sama Mas Coki? Mas Coki nih mau info traffic aja. Tadi iya, katanya JMP itu sore-sore lumayan padat.
0: Siap Mas.
2: Dengan ada demo, tapi iya, alhamdulillah sekarang udah lancar.
0: Alhamdulillah kalau
2: ini
0: lancar.
2: Ini aku mau main mini soccer rencananya di
0: siap,
2: belakang TP.
0: Oh di bisa, ini di imun.
2: Request lagu dong. Request Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
2: Judulnya Hustle Hotel.

0: kecepatan juga.
1: Boleh.
0: Kasih traffic update.
1: Boleh, boleh
0: dari
1: banget.
0: Tol Perak ke Waru. Lancar banget. Gak ada kendala. Malah bingung saya, kayak nggak hari Jumat, nggak seperti weekend biasanya.
1: Alhamdulillah kan.
0: Ngomong-ngomong soal terakhir diomelin istri, hampir setiap hari sih, setiap pagi, setiap pulang kantor, karena lebih milih untuk sering cium anak atau peluk anak daripada istri.
1: Walaupun
0: kadang-kadang saya sengaja untuk saya jailin. Itu aja. Kacogi anyway, terima kasih selalu menemani perjalanan kita.
1: Terima kasih.
0: Pelukur aspal tiap sore.
1: Iya.
0: Semangat
1: iya.
0: Terus Kacogi.
1: Siap, terima kasih. Thank you banget Mas Bro. Thank you banget loh ya. Udah disempetin buat update traffic untuk malam hari ini. Terima kasih, hati-hati di jalan. Nanti bakal aku puterin nih requestan Sobat Gen satu persatu. Halo, selamat malam.
2: Selamat sore.
1: Halo.
2: Melaporkan situasi lalu lintas.
1: Gimana sih?
2: Santri sampai Wiyung padat merayap.
1: Oke.
2: Sekalian mau request lagu Kak Coki.
1: Apa
2: ini
1: Mas Ujan?
2: Mumpung anak saya lagi nangis saja.
1: Apa Mas?
2: Sekalian lagunya Superman, lagunya Al Eldul ya. Kak Coki.
1: Siap.
2: Ini anak saya lagi suka-sukanya soalnya.
1: Siap.
2: Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih
2: Kak Coki.
1: Yo Mas Ujan. Salam ya. Buat anaknya.
2: Dadah.
1: Iya. Dadah sayang, gak boleh nangis-nangis lagi. Nanti Kak Coki bakal puterin lagu buat kamu, biar kamu happy di jalan. Pokoknya gak boleh rewel lagi. Gumus banget sumpah suaranya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Gubernur Hovifa Indar Parawansa kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Arema FC dikabarkan lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah berhasil mengalahkan DPMM dengan skor 2-0 dalam pertandingan terakhir Grup A di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat 31 Juli 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, Arema dan DPMM sama-sama bertanding dengan agresif pada awal permainan. Meski mendapat serangan bertubi-tubi, Arema terlebih dahulu mencetak gol pada menit ke-35 dan kemudian menggandakan skor menjadi 2-0 pada masa injury time. Sampai laga berakhir, tercatat tak ada lagi gol yang tercipta baik dari tim Arema maupun tim DPMM. Dengan kemenangan ini, Arema FC berhasil lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjaga posisi non-blok di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Mengutip dari Antara News, hal tersebut disampaikan dalam pidato pertemuan dengan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia Pusat dan Daerah seluruh Indonesia di Istana Negara. Prinsip tersebut disebut tetap menjadi landasan diplomasi Indonesia hingga saat ini. Beralih ke berita utama, kabar gembira hadir bagi warga Jawa Timur. Gubernur Hovifa Indar Parawansa kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Diketahui melalui Detik Jatim, pembebasan PKB ini digelar dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81 dan akan diberlakukan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus tahun 2026. Program pemutihan pajak meliputi sejumlah fasilitas bebas sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Ada pula program ini memberikan kebijakan khusus untuk para buruh, di mana terdapat pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20% untuk kendaraan sepeda motor roda 2. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM.

Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Terima kasih banyak sudah hampir jam 7 malam ini aku nemenin kamu, enggak berasa ya. Sudah mau jam 7 malam aja. Thank you loh yang sudah dengerin Coki dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Terima kasih banyak yang sudah ikutan ngobrol sama aku. Terima kasih banyak buat sobat Gen yang sudah mampir lewat live TikTok di @gen1031fmsby, yang udah ikutan komentar, yang sudah ikutan update kondisi perjalanan hari ini. Buat yang masih di jalan, yang masih membelah kemacetan, tak doain selamat aja sampai tujuan. Yang sudah sampai di rumah, yang lagi mau weekendan ya malam hari ini, semoga happy semuanya, lancar kegiatan kamu sobat Gen. Yang mau istirahat aja, jangan lupa makan malam yang sehat-sehat. Nanti malam sebelum tidur, waktunya apa? Waktunya sebelum tidur adalah berdoa dan minum magnesium. Biar deep sleep. Siapa yang tiap malam minum magnesium? Wala umur. Ya sudah kalau gitu sobat Gen, 2 hari ini aku off dulu. Insya Allah lagi ketemu hari Senin ya. Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Biar weekend kamu happy sobat Gen. Tak puterin lagu terakhir spesial buat kamu.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen. 103,1 FM Surabaya.
4: Gen. 103,1 FM bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20

0: Unto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya. Gen

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
0: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya, dengan Ibu Ella.
2: Iya.
0: Ini dengan Rona Merk, Bu.
2: Iya, Mbak.
0: Gini, Bu. Kemarin kan kita order trompet yang sama Ibu, ingat gak?
2: Iya, benar, iya.
0: Jadi gini, Bu. Kemarin itu, dari 500 pieces yang kita pesen trompetnya, banyak banget nih, Bu, yang gak bunyi.
2: Tapi emang benar itu dari saya, Mbak?
0: Ibu, waktu Ibu anter, ingat gak tanggal 31 siang? Itu kan Ibu ketemu sama saya, ingat gak?
2: Yeah.
0: Ibu nganterin juga kan sama anak buah pakai mobil bak.
3: Yeah.
0: Ini, Mbak ngomong deh sama Mr. Simon, saya kena marah nih, Mbak, sama bos saya.
4: Hello, good morning.
2: Yeah.
4: Good morning. You know, kita adalah hotel Prancis di Indonesia, you know. Kita ni 5 star di Indonesia. Ya, tamu-tamu yang datang kemarin, ya, very sorry, mereka bayar 5 juta. Yang bayar 5 juta dapat 5 trompet.
2: Bukan.
4: 5 trompet,
2: ya, kan.
4: Gak ada yang bunyi. Gak ada yang bunyi. Nothing, tidak ada bunyi, titut, tidak ada titut. No sound, nothing, no bunyi.
2: Mister ngomong apa sih?
4: No bunyi, you punya trompet. MC countdown. Remember, MC countdown. 3, 2, 1, everybody. No bunyi.
5: Huh?
4: No bunyi, no good for the hotel, huh?
2: Mister, saya ngomong sama mbaknya aja deh, Mister. Saya nggak ngerti.
4: Saya pakai bahasa Indonesia dari tadi. 500 trompet kita beli.
2: Mister, jangan.
4: Tapi tidak ada yang bunyi. Kamu mungkin kasih trompet bekas. Ini trompet 2022 ya?
2: Huh? Jangan marah-marah gitu dong.
4: Ya tidak bunyi.
2: Hai.
4: Yang bunyi kamu. Berisik, you. You tidak bunyi itu trompet, saya malu.
2: Deh, balikin deh.
4: Balikin what? Duit? Balikin trompet? You balikin duit yang ada.
2: Gak ada.
4: Hey,
2: Mister.
4: Ini nama nomor Hotel Prancis nomor 1.
2: Saya gak ada.
4: Saya dikomplain, you know, saya dikomplain. Hey, kalau hotel dikomplain, itu, you know, service, the makanan, the restaurant, the sabun. Ini dikomplain saya.
2: Mister.
4: Karena trompet.
2: Trompet saya bagus semua.
4: Gak ada bunyi.
2: Trompet udah lama.
4: Kamu tahu busyuk.
2: Gak ada trompet saya, gak ada yang busyuk. Ada.
4: Kamu orang jahat ya. Nakal, you punya bisnis. Saya dikomplain gak apa-apa gara-gara croissant saya.
2: No.
4: Mungkin gara-gara pastry saya, boulangerie, no problem. Tapi saya gara-gara trompet, you punya trompet gak ada bunyi.
2: Udah terserah mister deh, terserah.
4: You lagi madam, ha? Get the money back, ha? You get the money back.
0: Bu, halo. Bu Ella. Ini gimana nih pertanggung jawabannya? Ini kan bosnya sampai marah, saya yang kena nih, Mbak.
2: Kalau trompet saya pasti bagus semua, saya udah cek, Mbak.
0: Tapi ini kan barangnya dari Ibu, gimana sih? Bukan trompet saya. Ini suami istri nggak amanah banget, gimana sih?
2: Jelek, apalagi trompet busyuk. Tadi Mister Ambak bilang trompet busyuk katanya.
0: Enggak, gini aja deh. Saya bawa trompet Ibu yang busyuk itu ya, kata Mister Simon ya. Kita ketemu aja langsung di Cijantung ya, oke?
2: Hah? Cijantung?
0: Iya, Bu Ella Carmela di Cijantung kan?
2: Ella Carmela dari mana sih?
0: Ya, Mister, wrong person.
2: Wrong number.
0: Ya, salah orang. Kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva.
4: Maaf. Sorry.
2: Ya Allah, Mbak, tahun baru mulai udah kena salah sambung.
4: Yeah.